Hormat, selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan

0: Aksi perusakan ini dipicu kekecewaan mereka setelah aksi unjuk rasa menuntut dibubarkannya Ahmadiyah tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah setempat.
1: Aksi perusakan terhadap masjid Ahmadiyah di desa Sadasari, Argapura.